Yuyaki mungkin keras-keras manak ibu ni. Eke wanara. Ibu ni wanara palitan. Kampita. Kenandu sangat tur-ngetur ibu ni. Kumohan mega nadari kangawan. Wah, persidangan sana inersi.